ahinya kendo osiepni nyalo konyi kileo lakini nitiere osiepe moko maok beyo mana mohero neno nyiewni mana kong'o to kata kech negi ot ok onyal mii kata gimati